Siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah Warta Berita NHK World Japan, Senin 24 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Suhu melonjak di sebagian besar wilayah Jepang Timur dan Barat pada hari Senin. Temperatur melampaui 35 derajat Celcius di beberapa daerah, bahkan di pagi hari. Masyarakat diimbau untuk mengambil tindakan pencegahan yang menyeluruh terhadap sengatan panas karena suhu meningkat lebih lanjut pada siang hari. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan perkiraan kondisi cuaca yang sangat panas di banyak tempat karena sistem tekanan tinggi menyelimuti sebagian besar wilayah negara ini. Daerah yang dilanda gempa kuat bulan lalu di Prefektur Kumamoto juga mengalami gelombang panas yang intens. Suhu mencapai 37,7 derajat di kota Uki dan 37,3 derajat di kota Kumamoto. Temperatur mencapai 39,5 derajat di kota Otsu, Prefektur Shiga, dan 39,1 derajat di kota Kyoto. Peringatan sengatan panas dikeluarkan untuk 31 prefektur dari kawasan Kanto hingga Prefektur Okinawa. Masyarakat disarankan untuk menggunakan pendingin ruangan, sering minum air putih, mengonsumsi asupan garam dengan memadai, dan menghindari aktivitas luar ruang.
0: Topan yang sangat kuat diperkirakan akan mendekati Okinawa dan Amami di Jepang Selatan mulai hari Selasa. Otoritas cuaca mendesak masyarakat untuk bersiap menghadapi topan tersebut. Badan Meteorologi Jepang pada hari Senin pukul 9 pagi menyatakan topan Saudel berada di perairan selatan Jepang dan bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan 35 km per jam. Topan tersebut memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 940 hektopaskal. Di dekat pusatnya, topan itu membawa angin hingga 162 km per jam dengan maksimum embusan angin kencang sesaat mencapai 234 km per jam. Angin dengan kecepatan 90 km per jam atau lebih terjadi dalam radius 165 km dari pusatnya. Para pejabat cuaca mengatakan topan tersebut akan terus bergerak ke arah barat serta mendekati Prefektur Okinawa dan wilayah Amami di Prefektur Kagoshima mulai Selasa hingga Kamis. Angin diramalkan akan berangsur-angsur menguat mulai Senin di Okinawa dengan kecepatan maksimum angin berkelanjutan 82,8 km per jam diperkirakan terjadi di wilayah Daitojima.
1: Kepolisian Prefektur Tochigi, sebelah utara Tokyo, menduga sejumlah kesalahan mungkin telah menyebabkan kecelakaan fatal di sebuah stasiun di jalur Nikko milik Tobu Railway pada hari Kamis. 4 pekerja pria tewas tertabrak ketika kereta ekspres terbatas saat menyemprotkan herbisida di sepanjang rel kereta di stasiun Shinkanuma, kota Kanuma. Pada hari Minggu, polisi menggeledah kantor Tobu Kensetsu, anak perusahaan Tobu Railway, atas dugaan kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian. Tobu Kensetsu merupakan subkontraktor perusahaan induk untuk membersihkan gulma di sepanjang rel kereta. Para pejabat Tobu Railway mengatakan bahwa 2 pengawas ditugaskan di sekitar stasiun pada hari itu untuk memastikan keselamatan para pekerja di sepanjang rel. Pengawas pertama bertugas memeriksa apakah ada kereta yang mendekat dan memberitahu pengawas kedua mengenai keberadaan kereta tersebut. Pengawas kedua seharusnya memastikan bahwa para pekerja telah pindah ke area aman sebelum kereta memasuki stasiun. Pejabat itu mengatakan bahwa pengawas pertama berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pengawas lainnya ketika kereta mendekat. Masinis kereta dilaporkan memasuki peron setelah menerima sinyal dari pengawas kedua bahwa semua pekerja telah meninggalkan rel. Namun ternyata para pekerja masih berada di sana. Polisi menduga kemungkinan terjadi beberapa kesalahan dalam berbagi informasi dan prosedur.

0: masuknya kereta ke stasiun. Polisi meminta keterangan para pengawas dan seorang petugas pemantau pekerjaan penyiangan untuk mencari tahu penyebab kereta memasuki peron saat para pekerja masih berada di sana.
1: Berita-berita selanjutnya. Para peneliti Jepang tengah membuat kemajuan di bidang komputasi kuantum atau sistem yang jauh lebih cepat dalam memecahkan masalah kompleks dibandingkan komputer biasa. Model pertama yang menggunakan atom netral kini beroperasi di Prefektur Aichi, Jepang Tengah. Komputer kuantum menggunakan perilaku unik partikel seperti atom dan elektron untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam memecahkan masalah. Komputer kuantum atom netral adalah salah satu jenis yang tengah dipertimbangkan untuk potensi penggunaan komersial. Model milik Jepang dikembangkan oleh sebuah kelompok, termasuk Institut Ilmu Molekuler. Para peneliti mengatakan alat ini menggunakan laser untuk menjebak atom yang tidak bermuatan listrik di dalam ruang hampa. Berbeda dengan jenis komputer kuantum lainnya, model ini dilaporkan dapat beroperasi pada suhu ruangan. Ini berarti tidak memerlukan sistem pendingin dan dapat dibuat dalam ukuran yang lebih kecil untuk aplikasi yang lebih praktis. Tim peneliti dipimpin oleh Profesor Omori Kenji di institut tersebut. Ia mengatakan timnya ingin menciptakan sistem yang lebih cepat dan lebih bermanfaat daripada superkomputer dalam menangani masalah sosial tertentu. Ditambahkan bahwa pada akhirnya, tim ingin agar sistem tersebut sepenuhnya menggantikan infrastruktur komputasi yang ada. Para pengembang mengatakan sistem mereka saat ini dapat melakukan perhitungan dasar. Langkah selanjutnya adalah memastikan stabilitas agar memungkinkan perhitungan skala besar.
0: Sekitar 2.000 orang di Prefektur Nara, Jepang Barat, berkompetisi dalam kontes menangkap ikan mas. Menangkap ikan mas adalah salah satu kegiatan yang sudah lama dilakukan saat musim panas di Jepang. Kompetisi tersebut berlangsung pada hari Minggu di sebuah gimnasium di kota Yamato Koriyama, penghasil besar ikan tersebut. Pemerintah kota sudah menyelenggarakan acara ini hampir setiap tahun selama 3 dekade untuk mempromosikan diri sebagai kota ikan mas. Para pemain dalam kategori tim berkompetisi dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ada pula 2 kategori individual, salah satunya untuk siswa SD dan SMP. Para peserta berkumpul di sekitar bak air yang berisi masing-masing sekitar 1.000 ikan mas. Mereka diberi waktu 3 menit untuk menyerok sebanyak mungkin ikan tersebut. Para kontestan menggunakan alat penyerok yang disebut poi yang dipasangi lembaran kertas tipis. Seorang peserta asal Swedia yang tinggal di kota Nara mengatakan menikmati kegiatan tersebut karena ia berhasil menangkap lebih banyak ikan mas daripada tahun lalu. Ia menambahkan bahwa menangkap ikan mas merupakan simbol musim panas di Jepang. Seorang peserta wanita asal Jepang berusia 20-an tahun mengatakan bahwa ia ikut serta tahun ini untuk pertama kalinya atas dorongan teman. Ia mengatakan meskipun hanya berhasil menangkap 7 ikan mas kali ini, ia akan mencoba menangkap 100 ekor tahun depan.
1: Perusahaan media sosial meluncurkan sejumlah langkah di Jepang untuk membantu orang tua memantau aktivitas daring anak-anak mereka. Langkah-langkah ini diambil seiring pemerintah mempertimbangkan peraturan baru di tengah kekhawatiran bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan anak di bawah umur. Raksasa teknologi Amerika Serikat Meta meluncurkan fitur pemberitahuan orang tua untuk platform Instagram miliknya di Jepang pada bulan ini. Sistem tersebut menggunakan surel atau aplikasi untuk memberi peringatan kepada orang tua atau wali jika mendeteksi pengguna remaja melakukan pencarian tentang bunuh diri atau melukai diri sendiri. Pemberitahuan itu mencakup saran tentang cara menangani situasi tersebut. Selain itu, pemberitahuan ini juga menyediakan informasi kontak untuk meja konsultasi Kementerian Kesehatan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 26, kita belajar tentang mengungkapkan beragam kesan. Tam, Mia, Kaito, dan Harusan pergi ke taman untuk Ohanami. Ohanami adalah tradisi melihat bunga sakura yang indah di musim semi. Biasanya sambil jalan-jalan atau piknik di bawah pohon sakura, seperti Tam dan teman-temannya. Mereka piknik beralaskan tikar.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 26.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
0: Kita bahas percakapannya satu persatu.
1: Kaito meletakkan kotak makan siang di bagian tengah tikar dan mengatakan,
2: Obento da yo.
0: Ini dia kotak makan siangnya.
2: Boku ga tsukuttan da. Dozo.
0: Saya yang membuatnya. Silakan coba.
1: Mia terkesan dengan warna-warni makan siang itu dan mengatakan,
3: Kire.
0: Indah.
1: Tam juga terpesona dan mengatakan,
3: Sugoi.
0: Luar biasa.
3: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pertama, Tam memakan telur dadar Jepang.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Telur dadar Jepang ini manis dan enak.
1: Mia mengatakan,
2: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
0: Kaito, kamu benar-benar pandai memasak ya?
1: Kaito menjawab,
2: Boku shefu ni naritai nda.
0: Saya memang ingin menjadi koki.
1: Mia mengangguk dan mengatakan,
2: Ii ne.
0: Bagus.
1: Kaito memang berbakat untuk jadi koki.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah telur dadar Jepang ini manis dan enak.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Jika Anda pelajari pola ini, Anda bisa mengekspresikan beragam kesan. Pertama, kita ulas artinya.
4: Kono tamago yaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang ini.
4: Tamago yaki.
0: Artinya, telur dadar Jepang, lauk yang biasanya ada dalam kotak makan siang. Telurnya dikocok dan diberi bumbu, kaldu, dan gula. Lalu digoreng tipis, lapis demi lapis, sambil digulung. Bentuk asli,
4: amakute,
0: adalah kata sifat i,
4: amai,
0: yang artinya manis, dan
4: oishi,
0: artinya enak. Poin hari ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan menyambungkan dua atau lebih dari dua kata sifat. Untuk kata sifat i, ganti akhiran i dengan
4: kute.
0: Dalam ungkapan hari ini,
4: amai
0: menjadi
4: amakute.
0: Lalu diikuti dengan
4: oishi.
0: Jadinya
4: amakute oishi.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Amakute oishii desu. この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: Sekarang, coba dengarkan percakapan tentang sebuah taman.
5: 上野公園、どうでしたか？
6: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: Kita ulas artinya.
5: 上野公園どうでしたか?
1: Bagaimana dengan Taman Ueno?
4: 上野公園
0: adalah Taman Ueno. Ini adalah taman yang besar di Tokyo.
4: どうでしたか?
0: Artinya, bagaimana? Yang menanyakan tentang kesan di masa lampau.
6: 広くて綺麗で、とても良かったです.
1: Luas, indah, dan sangat menyenangkan.
4: 広くて
0: adalah kata sifat i.
4: Hiroi,
0: yang artinya luas, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya.
4: Kirei de
0: adalah kata sifat na.
4: Kirei na
0: artinya indah, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya. Untuk menyambungkan kata sifat na ke kata sifat lainnya, ganti akhiran na dengan
4: de.

0: kawaii.
1: Di akhir kalimat tambahkan ne untuk mendapatkan persetujuan. Coba buat kalimatnya.
2: Chiisakute kawaii desu ne. Chiisakute kawaii desu ne.
1: Kali ini Anda diminta tanggapan tentang kereta Jepang. Coba katakan tepat waktu dan nyaman. Tepat waktu adalah
0: seikakuna. Seikakuna.
1: Dan
0: benrina. Benrina.
1: Adalah nyaman. Bisa juga diartikan praktis. Coba buat kalimatnya.
3: Seikakude benri desu ne.
4: Apakah bisa mengucapkannya dengan baik?
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Kaito saat meletakkan kotak makan siang. Harap diingat ya.
5: Dozo.
0: Dozo.
1: Dalam naskah ini bermakna silakan coba. Ini adalah kata yang serbaguna. Bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu seperti misalnya makanan atau mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa digunakan saat memberi sesuatu ke orang lain.
4: Sekarang giliran Anda.
0: Dozo.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Obento da yo. Boku ga tsukuttan da. Dozo.
6: Kire. Sugoi. Itadakimasu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
7: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
5: Boku shefu ni naritai n da.
7: Ii ne.
8: Harusan no chiebukuro.
4: Waktunya petua Harusan, kali ini tentang melihat bunga sakura Ohanami.
1: Bunga sakura muncul sekitar bulan Maret hingga Mei, mulai dari sebelah selatan Jepang dan berlanjut ke utara. Masa puncak sakura di Tokyo biasanya pada akhir Maret hingga awal April. Orang Jepang biasanya melihat perkiraan bunga mekar di wilayah mereka agar bisa merencanakan Ohanami berdasarkan informasi tersebut.
4: Biasanya orang-orang pergi Ohanami ke taman-taman di lingkungan mereka, jalanan dengan pohon sakura yang berjejeran, atau sejumlah tempat lainnya yang terkenal dengan pemandangan sakuranya. Bahkan banyak orang yang sudah mengetem tempat sejak pagi buta agar bisa dapat tempat Ohanami yang bagus. Taman Ueno dan Taman Nasional Shinjuku Gyoen menjadi tempat populer untuk Ohanami di Tokyo. Deretan pohon sakura di Sungai Sumida dan Sungai Meguro juga terkenal. Bunga sakura yang diberi pancaran sinar lampu juga menjadi hiburan di malam hari.
1: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
4: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 25 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengatakan fakta bahwa hakim Jepang memimpin dua pengadilan internasional utama mencerminkan upaya Jepang untuk memperkuat lembaga peradilan internasional. Motegi menyampaikan pesan video dalam sesi pembukaan Seminar Hukum Internasional Tokyo keempat di Tokyo pada hari Senin. Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan acara ini untuk menyediakan informasi yang akurat tentang hukum internasional kepada para pejabat pemerintah dari negara-negara Asia dan Afrika. Motegi mengatakan, karena tatanan internasional yang telah kita bangun menghadapi berbagai tantangan, kita hidup di era yang sangat penting yang akan menentukan apakah komunitas internasional secara keseluruhan dapat mempertahankan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum. Menlu juga mengatakan Jepang sangat mementingkan peran lembaga peradilan internasional dalam penyelesaian sengketa secara damai dan pemeliharaan ketertiban hukum, serta terus aktif terlibat dalam memperkuat lembaga-lembaga ini. Motegi menekankan upaya kolektif kita tercermin dalam jabatan kepemimpinan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang dipegang oleh hakim-hakim Jepang. Seorang pengacara Amerika Serikat, Paul Reichler, menyerukan upaya internasional yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum internasional. Ia menyampaikan pidato dalam seminar tersebut. Reichler adalah kepala pengacara Filipina dalam sengketa hukum dengan China terkait klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Sebuah pengadilan arbitrase internasional menolak klaim China pada tahun 2016. Setelah pidato tersebut, ia berbicara kepada NHK tentang keputusan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Ketua Mahkamah Pidana Internasional Akane Tomoko. Reichler mengatakan bahwa serangan terhadap pengadilan atau sanksi terhadap hakim secara individu adalah sangat merusak serta bertentangan dengan penyelesaian sengketa secara damai dan dengan supremasi hukum. Ia juga mengatakan setiap serangan terhadap pengadilan internasional atau salah satu hakimnya harus dikecam secara luas oleh komunitas internasional.
0: Pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan sejumlah biaya bagi prosedur izin tinggal warga negara asing. Langkah tersebut disetujui dalam rapat kabinet pada hari Selasa dan akan mulai berlaku pada 1 Oktober sesuai revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi. Biaya untuk mendapatkan izin tinggal tetap akan dinaikkan dari 10.000 yen menjadi 200.000 yen. Prosedur ini hanya dapat dilakukan di loket. Saat ini, biaya untuk memperbarui atau mengubah status kependudukan ditetapkan sebesar 6.000 yen di loket resmi dan 5.500 yen secara daring. Untuk masa tinggal hingga 3 bulan, biaya di loket maupun daring akan dinaikkan menjadi 10.000 yen. Untuk masa tinggal 1 tahun, biaya akan dinaikkan menjadi 33.000 yen untuk pengurusan di loket dan 27.000 yen jika dibayar secara daring. Biaya untuk masa tinggal 5 tahun atau lebih akan dinaikkan menjadi 75.000 yen.